0: Al, perquè en articlat és honil, ut li rajó, ma carro sohi. Ma li rajó salita un cavall.
1: Yalalbeh kwash na lep, nas esa is tolis na stupa. Habanan yalalbeh inka nas taus na lep, nas tertanal is na stupa. Proverbios 15:20.
0: Panak chokre la puntesipal atines sa il cholehil 104.5 FM, la hunkapal, ha anqualo.